0: Dit is uw piraat.
1: Dit is KR1.
2: Toek R. Jedna.
3: Mureke, bir, muke, re, birolan.
1: Is KRI. Ini adalah KR1. Itu KR1.
2: Destarko R.
1: Esto es KR1.
2: Toek tečka R. Tečka jedna.
1: Destarko R. Is she K. This is K.